0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 20 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Mika Velma.
1: Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae dan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah mengadakan pertemuan puncak di Korea Selatan. Kedua pemimpin sepakat untuk bekerja sama guna meningkatkan ketahanan pasokan energi di kawasan ini, termasuk meningkatkan cadangan untuk seluruh kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan puncak tersebut diadakan pada Selasa di kota asal Lee, Andong. Keduanya terakhir kali bertemu di Jepang pada Januari. Dalam sesi tersebut, Lee mengatakan, "Saat kita bekerja sama secara erat untuk mengatasi tantangan situasi internasional saat ini melalui kerjasama yang kuat antara Korea Selatan dan Jepang, saya benar-benar menyadari betapa pentingnya kita satu sama lain. Kenyataan bahwa kami telah mengunjungi kampung halaman satu sama lain hanya dalam waktu 4 bulan, bukan hanya yang pertama dalam sejarah hubungan Korea Selatan-Jepang, tetapi juga kejadian langka, bahkan di panggung global." Sementara itu, Takaichi menyampaikan, "Terutama mengingat situasi di Timur Tengah, komunitas internasional sekarang menghadapi periode yang sangat sulit. Di bawah kepemimpinan Presiden Lee dan saya sendiri, saya percaya sangat penting bagi kita untuk membangun momentum positif antara Jepang dan Korea Selatan." Setelahnya, kedua pemimpin tersebut bersama-sama memberikan keterangan kepada media. Takaichi mengatakan kedua negara sepakat untuk memperkuat ketahanan energi, termasuk berbagi minyak mentah dan produk minyak bumi lainnya. Takaichi juga mengatakan mereka akan membahas perincian kesepakatan tersebut.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan kemungkinan dimulainya kembali serangan terhadap Iran, sekaligus mengindikasikan bahwa ia berencana memantau respons Iran dalam negosiasi selama beberapa hari mendatang. Upaya perundingan yang bertujuan mengakhiri konflik tersebut masih belum menunjukkan kepastian seiring pernyataan Iran yang menegaskan kesiapannya menghadapi segala agresi militer. Trump pada hari Selasa mengatakan di Gedung Putih bahwa Amerika Serikat tengah melakukan negosiasi dengan Iran. Ia mengatakan Iran memohon untuk mencapai kesepakatan. Ia berharap Amerika Serikat tidak perlu melakukan serangan, tetapi mungkin harus memberi pukulan besar lainnya. Pada saat yang sama, Trump mengisyaratkan akan mengamati respons Iran dalam jangka waktu terbatas. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, pada hari Selasa menuliskan di media sosial bahwa Amerika Serikat mengatakan telah menghentikan sementara serangan terhadap Iran untuk memberi kesempatan bagi negosiasi. Namun, ia menekankan bahwa Washington juga menyatakan siap melancarkan serangan skala besar kapanpun. Ia mengungkapkan bahwa hal ini sama dengan menyebut ancaman sebagai peluang untuk perdamaian. Ia menambahkan bahwa Iran bersatu, teguh, dan siap menghadapi segala agresi militer.
1: Kepala Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA kembali menegaskan bahwa serangan terhadap PLTN tidak dapat diterima, menyusul serangan drone baru-baru ini di Uni Emirat Arab. Otoritas di ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, pada hari Minggu mengumumkan bahwa serangan drone memicu kebakaran pada generator listrik di PLTN Barakah di bagian barat negara itu. Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, menjelaskan situasi tersebut dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang diadakan pada hari Selasa. Ia menggambarkan tingkat radiasi di PLTN tersebut dalam kondisi normal dan mengatakan tidak ada laporan korban luka. Namun ia memperingatkan bahwa karena PLTN tersebut tengah beroperasi, hantaman langsung dapat mengakibatkan pelepasan radioaktivitas yang sangat tinggi ke lingkungan. Grossi menekankan bahwa PLTN dilindungi berdasarkan hukum humaniter internasional, sambil menyebutkan fasilitas nuklir di Ukraina dan Iran.
0: Berita-berita selanjutnya. Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan di Beijing. Putin disambut oleh Xi pada hari Rabu di Balai Agung Rakyat di ibu kota Cina, Beijing, dan menghadiri sebuah upacara di sana. Keduanya kemudian mengadakan pertemuan tatap muka pertama sejak Putin mengunjungi Cina pada September lalu. Kantor berita pemerintah Cina, Xinhua, melaporkan bahwa dalam pembicaraan itu, Xi menyebut situasi dunia saat ini tidak menentu dan bergejolak, menambahkan bahwa hegemoni sepihak merajalela. Ia dilaporkan merujuk pada situasi di Iran dan mengatakan bahwa gencatan senjata sepenuhnya harus segera diberlakukan. Ia menyebutkan bahwa pertempuran yang kembali terjadi tidak dapat ditoleransi dan negosiasi harus dilanjutkan. Putin dilaporkan mengatakan bahwa hubungan antara Rusia dan China telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menambahkan bahwa Rusia terus mempertahankan peran sebagai pemasok sumber daya yang dapat diandalkan bahkan di tengah krisis Timur Tengah.
1: Imbal hasil obligasi 30 tahun Amerika Serikat sempat mencapai 5,19% di New York pada hari Selasa, merupakan level tertinggi dalam hampir 19 tahun. Investor menjual obligasi pemerintah Amerika Serikat karena khawatir harga minyak mentah yang tinggi akibat konflik Iran akan mendorong inflasi yang lebih luas. Imbal hasil obligasi 10 tahun juga sempat naik hingga 4,68%. Level tersebut terakhir kali terjadi pada Januari tahun lalu. Langkah-langkah ini mencerminkan meningkatnya spekulasi investor bahwa The Fed akan meningkatkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan tidak menurunkannya.
0: Saudara, gempa kuat mengguncang Jepang Selatan pada hari Rabu pukul 11.46. Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa bermagnitudo 5,9 tersebut terjadi di dekat pulau utama Okinawa dan tercatat pada intensitas 5 kuat dalam skala Jepang 0 hingga 7 di daerah yang terkena dampak paling parah. Dilaporkan tidak terdapat ancaman tsunami. Badan Meteorologi mengatakan gempa terjadi pada kedalaman 50 km. Kota Yoron di Prefektur Kagoshima mengalami guncangan terkuat. Para pejabat memperingatkan bahwa gempa susulan kemungkinan akan terjadi. Ebita Ayataka dari Badan Meteorologi Jepang mengatakan, masyarakat di daerah-daerah yang mengalami guncangan sangat kuat harus tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas hingga 5 kuat selama sekitar 1 pekan. Disebutkan bahwa kemungkinan gempa kuat terutama akan terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Badan tersebut menambahkan adanya peningkatan risiko jatuhnya bebatuan atau tanah longsor di daerah yang mengalami guncangan terkuat. Para pejabat mengatakan gempa dengan magnitudo 5 atau lebih sesekali terjadi di wilayah tersebut.
1: Saudara, bagian tubuh jenazah ditemukan di daerah pegunungan di Tokyo Barat dengan jejak kaki di dekatnya yang tampak milik seekor hewan besar. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengatakan bahwa bagian tubuh seseorang yang usia dan jenis kelaminnya belum ditentukan tersebut ditemukan sekitar pukul 13.00 pada hari Selasa di daerah Nippara, kota Okutama, di bawah tebing yang berjarak sedikit lebih dari 100 meter dari jalur pendakian. Seorang petugas polisi yang tengah tidak bertugas menemukannya pada 14 Mei saat mendaki gunung. Polisi Tokyo dilaporkan mulai melakukan penyelidikan sejak Selasa pagi. Selain dugaan jejak kaki hewan, kotoran hewan juga dilaporkan ditemukan di dekat tubuh korban. Polisi tengah berupaya memastikan identitas korban meninggal tersebut sambil melakukan penyelidikan mendetail. Mereka mempertimbangkan kemungkinan kematian itu disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan di pegunungan atau serangan beruang. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.

0: Jumpa lagi dalam program Cara Mudah Berbahasa Jepang dari NHK World Japan bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Hari ini pelajaran 12, bagian ke-1 dari 2 bagian untuk mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Tam, mahasiswi dari Vietnam bersama Mia, fotografer dari Cina, mengunjungi kuil Sensoji di Asakusa. Mereka menuju kios penjual jimat.
0: Jimat Jepang atau Omamori diyakini bisa membawa keberuntungan atau untuk tolak bala. Mari kita dengarkan pelajaran 12.
2: Kore, kawaii omamori desu ne.

0: 本当、かわいい。
1: これもいいですね。
2: それは縁結びのお守りです。800円になります。
3: 縁結び、
0: 恋人ができるお守り。
1: じゃあこれをください。
4: Kita ulas percakapannya.
5: Tam mengambil sebuah jimat yang ada lonceng kecilnya dan mengatakan,
1: これ kawaii o mamori desu ne.
4: Ini jimat yang menggemaskan ya.
5: Mia setuju.
0: Honto, kawaii.
4: Iya, benar-benar menggemaskan.
5: Tam melihat jimat lainnya yang menarik perhatian.
1: これもいいですね.
4: Yang ini juga bagus.
5: Pramuniaga menjelaskan,
2: それは縁結びのお守りです。
4: Itu adalah jimat enmusubi.
2: 800 yen になります。
4: Harganya 800 yen.
5: Tam tidak terlalu mengerti apa yang disampaikan Pramuniaga.
4: Enmusu.
5: Mia membantunya.
0: Enmusubi, koibito ga dekiru omamori.
4: Enmusubi, jimat perjodohan untuk mendapatkan kekasih.
5: Tam meminta Pramuniaga untuk memberikan jimat tersebut.
1: Ja, kore o kudasai.
4: Kalau begitu, saya ambil yang ini. Omamori dibuat untuk berbagai tujuan, seperti misalnya biar sukses dalam bisnis, keselamatan perjalanan, agar dapat nilai sekolah yang bagus, dan yang lainnya.
5: Tam memilih jimat biar enteng jodoh.
4: Ungkapan kunci kali ini adalah jimat yang menggemaskan ya.
1: Kawaii o mamori desu ne.
4: Harap diingat pola ini, maka Anda bisa mengungkapkan kesan dan menjelaskan sesuatu. Berikut ini penjelasan ungkapan hari ini.
6: Kawaii
4: adalah kata sifat yang artinya menggemaskan.
6: Omamori
4: adalah jimat.
6: Desu
4: mengakhiri kalimat dalam cara yang sopan. Sementara
6: ne
4: ditempatkan pada bagian paling akhir suatu kalimat dengan harapan lawan bicara Anda menyetujuinya atau mempunyai perasaan yang sama. Poin hari ini tentang kata sifat. Sama seperti
6: kawaii.
4: Semua kata sifat yang berakhir i disebut kata sifat i. Kata sifat i bisa memodifikasi kata benda yang ditempatkan sebelumnya. Seperti
6: kawaii o mamori.
4: Yang artinya jimat yang menggemaskan.
5: Tapi Mia tidak menggunakan kata benda. Ia hanya mengatakan, honto kawaii. Ia benar-benar menggemaskan.
4: Bisa juga. Sebuah kata sifat i bisa berdiri sendiri. Seperti untuk
6: kawaii
4: atau menggemaskan. Menambahkan
6: desu ne
4: di akhiran akan membuat
6: kawaii desu ne
4: terdengar lebih sopan. Apakah ingat saat Tam mengatakan
6: kore mo ii desu ne?
4: Yang ini juga bagus. Kata i dalam ungkapan itu juga kata sifat i.
5: Sekarang dengarkan dan ulangi.
6: Kawaii. Kawaii desu ne. Kawaii o mamori desu ne.
4: Mari kita dengarkan contoh percakapan lainnya.
7: Mite, kono T-shirtsu.
8: Omoshiroi desu ne.
4: Berikut artinya.
7: Mite, kono T-shirtsu.
5: Coba lihat kaos ini.
6: Mite
4: adalah kata kerja yang berarti lihat.
6: Miru
4: dalam bentuk te, yang merupakan cara kasual untuk meminta seseorang melakukan sesuatu.
6: Kono
4: artinya ini.
6: T-shirt
4: adalah kaos.
8: Omoshiroi desu ne.
5: Menarik ya.
4: Ungkapan tadi menggunakan salah satu kata sifat i yang baru saja kita bicarakan.
6: Omoshiroi
4: artinya menarik. Dan ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mendapatkan persetujuan atau berbagi kesan yang sama.
5: Sekarang ulangi.
6: Omoshiroi. Omoshiroi desu ne.

0: Ini mahal. Coba katakan mahal.
1: 高い高い。
2: 高いですね。高いですね。
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Tam. Harap diingat ya.
3: これをください。
1: これをください。
0: Artinya, saya ambil yang ini.
1: ください。
0: Adalah ungkapan untuk meminta sesuatu. Saat belanja, katakan ungkapan tersebut sambil menunjuk barang yang Anda mau. Atau, jika berada di restoran, tunjuk menunya dan katakan,
1: これをください。
0: Pelayannya akan mengerti.
4: Sekarang giliran Anda.
1: これをください。
0: Kita dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
3: これ、かわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
5: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁結び、恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
6: ミーヤーのトラベルガイド。
4: Waktunya panduan perjalanan Mia. Sandiwara singkat hari ini berlangsung di kuil Sensoji. Jadi kita akan berbicara tentang kuil di Jepang. Ada dua jenis.Kuil Buddha disebut Otera dan satu lagi Jinja, kuil Shinto.
0: Kuil ada di seluruh penjuru Jepang. Sejak dahulu kala, dewa-dewa Shinto disembah di Jinja. Sementara agama Buddha masuk sekitar 1500 tahun lalu.
4: Kebanyakan kuil populer sebagai tempat wisata.Salah satu alasannya adalah keterampilan dan teknologi kuno yang digunakan untuk membangun kuil, patung-patung Buddha, serta artefak lainnya. Dan tentu saja tamannya yang indah.
0: Kuil Buddha Sensoji yang ada dalam percakapan hari ini dan kuil Shinto Meiji Jingu merupakan tempat wisata populer di Tokyo. Di Nara, Jepang Barat, juga ada kuil Todaiji yang terkenal berkat patung Buddha Agung.Sedangkan kuil Shinto Izumo Taisha di Provinsi Shimane dikenal sebagai daerah yang penuh dengan mitos. Kuil-kuil yang populer biasanya disesaki pengunjung, jadi saya anjurkan untuk datang di pagi hari saat gerbang baru dibuka. Sekian cara mudah berbahasa Jepang kali ini.
4: Sayonara!

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan Kamis 21 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Novriana Dewi.
1: Pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan lebih dari 3 miliar dolar guna membantu rumah tangga yang terkena dampak kenaikan biaya energi akibat situasi di Timur Tengah. Pemerintah dan partai-partai koalisi yang berkuasa menargetkan untuk mempertahankan agar tagihan listrik dan gas lebih rendah dibandingkan musim panas lalu. Pemerintah memberikan subsidi listrik sebesar 2 yen per kilowatt jam pada Juli dan September tahun lalu. Untuk bulan Agustus, subsidi tersebut dinaikkan menjadi 2,4 yen. Pemerintah berencana menawarkan kenaikan 1 atau 2 yen per kilowatt jam pada musim panas ini. Rencana untuk mengalokasikan sekitar 500 miliar yen atau lebih dari 3 miliar dolar untuk langkah-langkah tersebut diperkirakan akan diputuskan paling cepat pekan depan. Dana untuk subsidi itu akan diambil dari cadangan dalam anggaran tahun fiskal berjalan. Mengingat skala rencana tersebut, pembahasan mengenai kemungkinan penyusunan anggaran tambahan untuk tahun ini juga diperkirakan akan masuk dalam agenda.
0: Volume impor minyak mentah Jepang dari Timur Tengah turun sekitar 2/3 pada April dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penutupan Selat Hormuz. Kementerian Keuangan mengatakan angkanya turun 67,2% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sekitar 3,8 juta kiloliter. Pengiriman dalam kategori minyak yang mencakup nafta anjlok sebesar 79,4%. Gas alam cair dari wilayah tersebut juga turun 76,1%. Untuk mengimbangi penurunan itu, Jepang berupaya mendapatkan produk minyak dari negara dan kawasan lainnya. Impor minyak mentah